0: Nya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, eh.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ayo Angelina Isa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lai? Wih, sejak puses mas kablong.
1: Ayo balum pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah, iya toh? Ale mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter, gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu keseng, sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Perempat FM suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, pemerintah Provinsi Maluku menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya fenomena El Nino yang mengancam sektor pertanian. Upaya mitigasi ini ditegaskan Sekretaris Daerah Maluku Sadelili dalam rapat koordinasi pertanian di kantor BRMP Maluku. Sadeli menyatakan bahwa edaran resmi telah disebar ke seluruh daerah untuk mempercepat langkah penanganan kekeringan. Pemerintah daerah diminta segera melakukan pemetaan wilayah rawan serta mengoptimalkan sistem peringatan dini di tingkat lokal. Sebagai langkah teknis, saudara, pemerintah daerah dihimbau memaksimalkan pengelolaan air irigasi dan mendorong percepatan masa tanam. Petani diarahkan untuk memanfaatkan varietas tanaman genjah yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim dan keterbatasan air. Sumber informasi Mbak Saudara Beta kutip dari rri.co.id.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Basudara, menjelang HUT Kota Ambon ke-451, pemerintah Kota Ambon menjadikan penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM dan transformasi pelayanan publik sebagai dua agenda utama. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena. Bodewin menyatakan momentum hari ulang tahun Kota Ambon harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi program yang telah dilakukan sekaligus merencanakan langkah pembangunan ke depan. Menurutnya, karakteristik Ambon yang memiliki keterbatasan sumber daya alam membuat UMKM menjadi salah satu strategis penting dalam menciptakan kemandirian masyarakat. Pemerintah Kota Ambon terus memberikan dukungan melalui penerbitan NIB gratis, bantuan modal usaha, penyediaan tempat usaha, serta penyelenggaraan ekspo untuk memperluas akses pasar UMKM.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodral 9 mematangkan persiapan lomba selam orientasi bawah air atau OBA dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026. Persiapan dilakukan dengan memasang rambu-rambu keselamatan dan memberikan area lomba di perairan belakang Fasharkan Kodral 9 Teluk Dalam Ambon. Penataan lokasi tersebut dilakukan untuk menyiapkan arena yang akan digunakan sebagai lintasan perlombaan pada 19 hingga 20 September 2026. Panitia memastikan kondisi lapangan mendukung pelaksanaan lomba dari sisi teknis maupun keamanan peserta. Tim penyelenggara bersama personil terkait memeriksa kedalaman perairan, kondisi arus, keamanan kawasan, serta karakteristik lintasan. Dan sejumlah rambu dipasang untuk membantu peserta mengenali jalur perlombaan sekaligus menjaga keteraturan selama kegiatan berlangsung.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Saudara masih di Perompak RRI Ambon di siang hari ini. Kita update informasi terbaru dari yang datang dari lapas kelas 2A Ambon yang kembali memetik hasil positif dari program pembinaan kemandirian yang dijalankan oleh warga binaan. Kali ini jajaran lapas sukses memanen sebanyak 40 kg jagung manis sekaligus tinggi dari pemanfaatan lahan tidur di lingkungan lapas pada Jumat 4 September 2026. Keberhasilan bercocok tanam ini merupakan wujud nyata dari pembinaan kemandirian yang rutin diberikan agar warga binaan memiliki keterampilan produktif selama menjalani masa pidana. Di samping itu, kegiatan pertanian ini juga menjadi bentuk dukungan aktif terhadap program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan di lapas dan rutan melalui optimalisasi lahan kosong. Hasil dari panen jagung manis ini tidak hanya dikonsumsi sendiri tetapi juga dipasarkan dengan dijual kepada para pegawai di lingkungan lapas Ambon. Nantinya hasil dari penjualan tersebut akan disetorkan sebagai pendapatan negara bukan pajak serta diberikan premi sebagai bentuk apresiasi kepada warga binaan yang terlibat aktif dalam proses penanaman hingga pemanenan.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Bah, saudara, kondisi cuaca cerah dan gelombang yang relatif tenang membuat aktivitas penyeberangan feri rute Waipirit Kabupaten Seram bagian barat Hunimua menuju Hunimua Kabupaten Maluku Tengah berjalan normal dan lancar pada Jumat 4 September 2026. Tidak ada penundaan keberangkatan kapal sejak aktivitas penyeberangan berlangsung pagi hari. Berdasarkan pantauan RRI di Pelabuhan Waipirit, antrean kendaraan dan penumpang terpantau cukup ramai, namun tetap berjalan tertib. Aktivitas bongkar muat dan pelayanan penumpang berlangsung normal, sementara kapal feri tetap melayani pelayanan sesuai dengan jadwal operasional. Petugas Pelabuhan Waipirit, Simon Tuhilele, mengatakan kondisi cuaca di wilayah perairan Selat Manipa pada Jumat pagi cukup mendukung aktivitas pelayaran. Berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon, cuaca di perairan tersebut cerah berawan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 10 knot dengan tinggi gelombang sekitar 0,3 hingga 0,8 meter.
1: Di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Deta heran eh, kenapa hidup nih akan bajalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pun arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, katong sudah dipukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya untuk BT hadirkan beberapa donci religi muslim yang akan menghiasi katong ruang dengar sampai nanti kita menjemput pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Dan BT juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk bahas saudara muslim yang menjalankan.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan thayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, "Kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini." Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

tempat yang kita semua rindukan. Semoga aku bisa melihatmu dan kau mengenaliku sebagai salah satu yang mencintaimu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mendorong optimalisasi pajak kendaraan di atas air, khususnya yang memiliki ukuran di atas 7 gross tonnage. Upaya tersebut menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kepala Bapeda Maluku, Jalaluddin Salambesi, mengatakan penerapan kebijakan itu membutuhkan sosialisasi langsung kepada masyarakat di kabupaten dan kota. Namun agenda tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal karena ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Ia menjelaskan keterbatasan anggaran turut berdampak pada mobilitas Bapeda untuk menjangkau wilayah kepulauan. Salah satu daerah yang hingga kini belum sempat dikunjungi untuk agenda tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Aru. Ditambahkan sosialisasi menjadi tahapan penting agar pelaksanaan kebijakan perpajakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Bapeda Maluku berharap optimalisasi pajak kendaraan di atas air nantinya dapat ikut memperkuat PAD di tengah keterbatasan fiskal daerah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masri 90.1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Beta pasti akan menghiasi ruang dengar pendengar di malam, di siang hari ini, mohon maaf, di siang hari ini dengan berbagai informasi, hiburan dan donci-donci lain pastinya. Jadi para Basudara dong yang ada stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, sang terasa katong sudah di pukul 15 lebih 2 menit dan saatnya katong ikuti bersama Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta dan juga Pro 4 RRI Sungai Liat ya. Dan mereka menghadirkan narasumber Dr. Yan Megawandi SHMSI selaku penyiar dan penggiat sastra lisan. Dan topik yang akan dibahas mengenai mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Dan akan dipandu oleh host kita yang sangat kece-kece pastinya. Dari Pro 4 Jakarta ada Bang Joel Aditya. Dan juga dari RRI Sungai Liat ada Bang Wanda Sona. Nah, untuk pendengar yang sedang stay tune, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona ya. Dadah, kita kenalan aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di radio visual RRNet nih, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana nih?
3: Ya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, Bapak sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar kalau... ya, kelihatan banget nih bugar ya Bang
2: bugar
3: Jo.
2: Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama perempuan sungai di 0812-13-14-10-39 nih, Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar perempuan dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak, ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum, ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat apa namanya, untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Rian Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Ian.
4: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas, saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah, gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya, melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih ya. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih, kalau versi Pak Yang gitu.
4: Iya. Jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
3: Yeah.
4: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
3: Secara visual gitu ya.
4: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu. Mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut, ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya. Kemudian mengunjungi pantai, dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
3: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
4: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu. Apa pahit manisnya dan segala macam.
3: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
4: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
3: Kalau secara selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
4: Biasa saja atau indah gitu. Indah, tapi dibalik keren. Itu apa?
3: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah, itulah peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagai macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Ian ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
4: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang, begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
3: Yeah.
4: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya, ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya. Sangat terbatas, padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan,
3: masa
4: kan?
3: Depan.
4: Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita
3: banyak,
4: tentang
3: ya,
4: Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau apa bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali. Ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
3: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan
4: betul,
3: sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin
4: betul,
3: ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya.
4: Betul.
3: Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu, dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
4: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
3: Masih banyak gitu ya, setidaknya gitu, untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
4: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira menyimpan itu,
3: mendokumentasikan lah ya, gitu
4: mendokumentasikan
3: ya,
4: untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka.
3: Ya.
4: Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu, apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi nggak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi.
3: Dokumentasi
4: tertulis atau suara atau video. supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
3: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi anak zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
4: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi ya. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya, lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah. Karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji, tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
3: Ingin dibuktikan secara langsung.
4: Langsung.
3: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu, keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
4: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi, tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman,
3: gitu ya.
4: Kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa, bagaimana dia keluar dari permasalahan. Nah, itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
3: Okay. Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya, yang dituliskan gitu ya Pak ya.
4: Ya.
3: Itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam, apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya?
4: Iya.
3: Atau gimana?
4: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
3: Yang nonton langsung.
4: Yang nonton ya. Film. Karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
3: beda.
4: Tidak terbatas. Begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya, kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink ya? Atau merah marun. Jadi imajinasi yang
3: bermain di imajinasi,
4: terbangun
3: gitu,
4: betul
3: ya?
4: Yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
3: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas.
4: Ya.
3: Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya, tinggal kita datang ya Pak ya.
4: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di. Aduh.
3: Di mana nih?
2: Lupa namanya.
3: Nah. Bagaimana ceritanya? Ya?
2: Iya. Tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
3: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat budaya.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Pop pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Ian ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Pro4 FM Suara Budaya.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Perompat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Sungaliat. Dan masih ada Kak Ega dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Ega.
2: Lagi Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih Bang Jo.
1: Boleh,
2: ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo Perompat, Assalamualaikum. Halo Perompat, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah.
1: Udah ada ya, silakan Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik.

0: apa selain bahasa Melayu, bahasanya bahasanya
1: Bahasa apa lagi nih pakai?
0: apalagi gitu di Bangka Belitung.
1: Oke, siap deh kalau
0: Oke.
1: gitu
0: Udah
1: Ica.
0: tuh aja.
1: Siap Ica, terima kasih Ica.
0: Makasih Bang Jo, Mbak Ega, sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima
0: sama-sama.
1: kasih Ica. Oke.
2: Agak grogi kayaknya Ica
1: Waalaikumsalam
2: ya.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica, grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung
2: Bangka
1: gitu.
2: Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon
1: Sudah
2: lagi?
1: bunyi, ya udah sekalian nih kita angkatnya di biar
2: Oh ya,
1: didobel
2: kita
1: deh.
2: oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik, perempuan, selamat siang.
3: Siap, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
3: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih, Bang Edo.
3: Yang jaga Jakarta dulu, Bang Jo.
2: Oh.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo. Silakan, Bang Edo.
2: Ya
3: ya, sama Pak
2: pun.
3: Ian ya.
1: Iya, ya pun.
3: Assalamualaikum, Pak Ian.
4: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungi sama Soekarno ya.
4: Iya, iya.
3: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu, Pak Ian?
4: Oke.
3: Nah, begitu aja deh. Kak Ega, terima kasih, Bang Jo.
1: Siap,
3: Assalamualaikum.
1: terima kasih, Bang Edo. Waalaikumsalam.
3: Terima kasih.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
4: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
4: Dari Lampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako, ya.
4: Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort,
2: oh,
4: gitu
2: iya.
4: Ya. Di situ indah sekali Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ong, apo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka, jadi bahasanya pakai e, ngape gitu ya.
2: Ya.
4: Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang dan penutur bahasa seka itu kita sekarang saya sering menyampaikan.

0: kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa sekat di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan sekat itu atau orang laut itu mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung salah satunya itu adalah kain tenun.
1: Kain tenun gitu.
0: Kain tenun cual.
1: Cual.
0: Jadi karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun cara menenun ikat dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas
1: bahan
0: dan benang sutra
1: ya.
0: Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenunnya alat tenun non mesin. Gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang nggak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
1: Iya, ada.
0: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya, antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
1: Tongin fangin jejong.
0: Ada ahok.
2: Oh iya.
0: Misalnya gitu ya.
2: Siap ya.
1: Jadi keren banget ya.
2: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya, Kak Ega ya, dan juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Dan ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
0: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman-pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah, nama benernya itu kalau saya tidak salah dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu, ya. Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyo misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
1: Luas sekali ya.
0: Luas sekali.
1: Tak terbatas bahkan.
0: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunday Alexander misalnya dalam puisinya melihat, memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyo atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
2: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya.
0: Ya, sangat luas.
2: Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
1: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepredik ya, sahabat budaya. Di 08-12-13-14-10-39 ya untuk... mungkin mengajukan pertanyaan ya.
2: Betul.
1: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan, sebagai wanita tadi ngerasa oh, ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
1: Oke, aku coba angkat telepon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat Singapura atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
2: Boleh
1: ya.
2: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
1: Oke, kita coba angkat penelpon kembali nih Bang
2: Boleh,
1: Jul.
2: silakan, silakan, silakan.
1: Perompan, selamat siang. Halo, perompan, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
2: Oh, sudah terputus mungkin.
1: Sudah terputus.
2: Ya.
1: Masih
2: Iya.
1: ragu-ragu kayaknya ya.
2: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya dari Pak Yan tadi ya Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih Kak Ega nih.
1: Okay, perempat, selamat
2: Halo.
1: siang.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat siang menjelang sore.
2: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet.
3: Ria.
2: Iya, silakan Cegu. Boleh.
3: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Saya narasumbernya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, benar
0: Cegu,
2: ya, benar-benar.
3: Katanya Megawandi. Maaf Pak.
0: Iya. Bagus
3: banget temanya mengenakan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti kita
2: ya. Boleh langsung ke pertanyaan saya Cegu, sudah menitnya, sudah mepet sang, udah mepet banget nih.
3: Ya kan bisa, tadi kan ada baca paparannya udah panjang lebar nih melalui karya kreatif modern ini seperti apa kan dia cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak
2: Oke,
3: pertanyaan itu ya.
2: siap.
3: Tiga, terima kasih banyak Bang
2: Terima
3: Jojo.
2: Kasih, Ceguria.
3: Bye bye.
2: Iya.
1: Bye bye, Ceguria.
2: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, kayak gak ya?
1: Oke.
2: Silakan, Pak Yan.
0: Oke, Cegu. Jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri nyanyi. Waktu masih kecil, saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rashidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin ke sini itu makin bagus sejak terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana apa peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua apa lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
1: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
2: Siap deh ya.
1: Oke.
2: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya Kak Ega ya, dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya Kak Ega yang ada di Indonesia yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh kalau nggak diceritain Pak Yan tuh Kak Ega ternyata Pak Soekarno pernah ke sana di sana gitu.
1: Iya.
2: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
1: Yeay, di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
2: Nah, itu dia. Makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, Kak Ega ya.
0: Minggu depan ulang tahun.
2: Iya. Tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Yan, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini dan juga Kak Ega pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya.
1: Bangka Belitung.
2: Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
1: Akan menulis juga Bang Jo,
2: betul,
1: jangan lupa.
2: Bisa, bisa juga latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ge, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Pak Yan, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RNA dan pendengar Promot, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RNA, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Promot FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Promot FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bank Sejarah memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September 2026. BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik dan mudah diakses seluruh peserta termasuk dalam proses penjangkauan klaim jaminan hari tua. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Ujang Romli yang hadir di Kota Ambon dalam momentum Hari Pelanggan Nasional mengapresiasi antusiasme peserta BPJS Ketenagakerjaan di Maluku. Menurut Ujang, pelayanan kepada peserta tidak hanya berhenti pada pemberian manfaat ketika terjadi resiko, tetapi juga dilanjutkan dengan pendampingan agar peserta maupun ahli waris dapat memanfaatkan manfaat yang diterima secara produktif. Di Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026 ini, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Ujang Romli langsung memberikan layanan prima dengan melayani salah satu peserta yang merupakan pensiunan dari salah satu perusahaan di Kota Ambon untuk memproses JHT-nya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah ketua melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Batu Saudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, target pendapatan asli daerah Provinsi Maluku tahun 2026 diusulkan turun dari 776 miliar menjadi sekitar 600 miliar. Usulan penyesuaian tersebut disampaikan Badan Pendapatan Daerah Maluku kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Kepala Bapeda Maluku, Jalaluddin Salambesi, mengatakan penyesuaian diperlakukan setelah pihaknya melakukan evaluasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam APBD. Menurutnya, target 776 miliar terlalu tinggi jika melihat kondisi fiskal dan efisiensi anggaran saat ini. Ia menyebut kisaran 500 miliar hingga 600 miliar lebih sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah saat ini. Penetapan angka tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai potensi PAD Maluku pada 2026. Usulan perubahan target akan dibahas dalam penyusunan APBD perubahan 2026. Bapenda berharap proses tersebut dapat diterlaksana sehingga target penerimaan dapat disesuaikan dengan kondisi aktual.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bakso Daerah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Perombat FM masih dengan semua 50 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Di N2 Donki terakhir akan kita kasih. Nanti kita akan ada dengan Pak Sudara di news hari ini, tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Ayo ancur sudah. Dunia ini akan subah gimana tuh, Heri?
1: Apa lerein? Posisi suka kayak orang gila, sa, bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Alilia ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa, le kawan?
0: Marilah Alilia akan dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, beta bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yuk, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh.

0: Akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia kaseng. Gara-gara seng bayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, ana tuh dia bodoh apa lei? Ada butuh uang lain tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ika diri kaseng.
0: Itu sudah kawane. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatong. Satu ini bisa jatuh miskin. Ale lihat di berita banyak-banyak tuh yang keluar di televisi. Keluarga hancur. Ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi ketong mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol dulu.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akan nih. Beta mau bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan. Alipi kasih informasi itu dong sudah karena informasi itu akan paling penting. Sebelum terlambat, tenang.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wuih, Ali ini sadar kaseng dengan apa yang Ali bilang tuh. Masa Ali mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi oleh adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu ya.

0: kawan eh. Ternyata UMKM ini akan bagus lah eh.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Kalau akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
2: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
3: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
4: Saudara, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mendorong optimalisasi pajak kendaraan di atas air, khususnya yang memiliki ukuran di atas 7 gross tonnage atau GT ya. Upaya tersebut menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. DN, Kepala Bapenda Maluku Jamaluddin Salampis ini mengatakan penerapan kebijakan itu membutuhkan sosialisasi langsung kepada masyarakat di kabupaten atau kota. Namun agenda tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal karena ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
2: Perempat FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, sudah 5 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita sudah ada dengan bersaudara di program kita saat ini, yaitu Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Untuk edisi hari ini di hari Jumat 4 September tahun 2026. Dan bersaudara, nantinya lagu-lagu Maluku akan kita kasih, dan juga ada feature ya yang kita membagi mengenai minyak kayu putih. Oke, dan tetap dengan Perempat FM di 90,1 MHz.

Oh ya, betul minta ampun banyak-banyak dari os tu kio. Mar os pun muka bangka-bangka tarus. Persis macam setan tak rampal lagi kutuk.

Saudara, selain keindahan alamnya, Maluku juga terkenal akan produksi minyak kayu putih yang berkhasiat. Salah satu pengolahan yang tersohor adalah UD Sinar Kasih milik Baren Uspitani yang berada di Desa Suli, Salahutu, Maluku Tengah. UD Sinar Kasih milik Baren telah beroperasi sejak tahun 2000. Baren merupakan pengungsi asal Pulau Hatta, Banda Neira yang pindah pada tahun 1999. Setibanya di Desa Suli, kerap disebut Suli Banda karena dihuni pengungsi dari Banda Neira. Baren menggerakkan usaha yang ia beri nama minyak kayu putih Cap Eriwakang dari Gunung Eriwakang di Suli.

0: desa ini itu dari tahun 2000 ya. 2000 itu katun tambah manusia. Rindam. Nah, jadi dengan adanya daun yang semakin banyak di situ, memang bapak sebelum jadi pendeta kan itu ambil jurusan ini juga menyangkut siri ini kan. Jadi karena ada peluang maka itu bapak manfaatkan akang. Jadi mulai berpikir untuk bikin usaha minyak kayu putih nih. Jadi awal mula itu betul mulai ding drem.
1: Drem pakai.
0: Pakai drem sama plateser sebagai penutup. Lalu itu mulai jalan seiring terus sudah sekitar 2 tahun. Bapak kenal sama ada satu kenalan Ateng Ulung. Beliau rekomendasikan untuk coba apa nih ke balai,
1: iya,
0: balai industri. Jadi bapak bikin proposal, kasih masuk ke balai. Waktu itu ketua balai itu Pak Menteri. Nah, ada jawab lah proposal, katanya dibantu dengan bawa ketel, masih ketel kayu itu. Itu waktu masih di atas, masih di rindam di atas, masih usaha.
1: Di tempat pengungsian.
0: Ya, masih di tempat pengungsian. Jadi mulai usaha itu lanjut, itu ketemu pertama usaha itu ketemu mulai dari nol, jadi daun itu ketemu ambil sendiri.
1: Oh, daun. Ya. Jadi daunnya dibeli atau?
0: Waktu mulai usaha itu ketemu ambil sendiri.
1: Dari?
0: Keluarga saja.
1: Oh, dari keluarga punya?
0: Bukan keluarga punya, memang daun di sini ini punya masyarakat Sule.
1: Oh iya, masyarakat Sule.
0: Iya, tapi ketemu keluarga sendiri yang kelola, beta mau bapak dan hari-hari dorang, ketemu sendiri ambil. Lalu masak sendiri.
1: Jadi orang kerja ke satu keluarga ini saja.
0: Jadi setelah suara bantuan dari pemerintah itu bawa ketel, nah itu modal mulai kuat.
1: Iya.
0: Itu mulai beli dengan waktu itu masih 1 kilo 75 rupiah.
1: Daun?
0: Iya, masih 75 rupiah. Itu banyak dibantu oleh anggota secata.
1: Bantu siapa?
0: Dibantu oleh anggota secata. Oh, ambil daun.
1: Iya, iya.
0: Kita secata juga masyarakat di bandar sini jalan terus lalu 2004 itu masuk sini usahanya pindah ke sini itu dibantu lagi dari perindak sama kehutanan.
1: Perindak dan kehutanan
0: ya, ada bantuan ketel 2 buah, terus kita stainless itu. Jadi usaha itu jalan terus, akan jalan terus sampai sekarang ini. Lalu dari daun harga 75 rupiah itu naik ke 100, lalu 100 naik ke 1000, 1000, 1500, bahkan sekarang sudah 2000 per kilo.
1: Daunnya?
0: Iya.
1: Oh, jadi itu daunnya sampai sekarang masih beli di masyarakat di Sulawesi?
0: Iya, kalau sekarang beli dari masyarakat. 2000 per kilo. Lalu daun ini punya lahan masyarakat Suli.
1: Iya.
0: Jadi ketemu income ke desa. Begitu.
1: Lalu selama ini, selama masa minyak kayu putih sampai sekarang ini, saya pernah pikir untuk tambah orang kerja begitu dari luar keluarga?
0: Memang kalau tenaga kerja, tenaga harian itu ada dari
1: ada.
0: Luar keluarga. Oh. Maksudnya dong yang sama-sama mengelola di ketel.
1: Oh.
0: Ada dari luar keluarga. Bukan saja katun dalam, ada berapa orang dari luar keluarga yang sama-sama bantu adi dong di dalam sini,
1: iya,
0: untuk kelola. Tapi kalau untuk sarut atau urut daun itu masyarakat sini.
1: Masyarakat sini.
0: Iya.
1: Jadi biasanya kan kalau masaknya kayu putih itu kan semacam tungku gitu.
0: Iya.
1: Bakar atau kayu bakar. Iya. Lalu kalau kayu bakar bagaimana?
0: Kayu bakar itu kalau musim hujan katun beli.
1: Bali?
0: Iya. Itu satu red 900.
1: 900 satu red.
0: Tapi kalau musim panas ya sering betul keluar ambil di hutan saja.
1: Iya, kalau kita juga pasti ada buat pakai ya.
0: Iya memang. Tapi untuk sekarang kayu susah, baru sejauh.
1: Daun susah.
0: Kayu.
1: Oh, kayunya.
0: Kayu. Susah. Terus kedua daun, karena Okim sekarang sudah membangun kampus di sini juga, sebagian lahan itu sudah terpangkas. Jadi daun juga kurang. itu sekarang betul sementara berusaha untuk budidaya di Masohi.
1: Oh, sementara budidaya pohon ini, iya, kayu putih ini di Masohi.
0: Memang betul pun anak cabang semua ada di sana juga. Oh, di Masohi.
1: Iya. Oke. Okay. Lalu kalau untuk satu kali masak itu dia perlu daun berapa banyak?
0: Itu satu kettle itu dia muat 300 kilo.
1: 300 kilo?
0: Iya.
1: Jadi dua kettle yang ada?
0: Iya, ya sekarang dua kettle. Dua memang kettle. Seluruhnya itu ada lima kettle, tapi kemarin waktu gempa ada kettle yang rusak. Lalu sekarang yang operasi ini cuma dua.
1: Jadi kalau satu kettle itu daun perlu 300 kilo.
0: 300 kilo.
1: Dua kettle 600 kilo. Lalu kalau dari 600 kilo, kan dibagi dua, satu kettle 300 kilo itu dia dapat berapa botol hasilnya kira-kira?
0: Per kettle 3 botol.
1: 3 botol apa tuh?
0: 3 botol bir. Kalau itu juga tergantung cuaca lah. Kalau panas, itu bisa dapat 3 botol.
1: Kalau panas?
0: Kalau panas, tapi kalau cuaca kayak gini, hujan, sih bisa dapat 3 botol. Sim, itu boleh bisa aja.
1: Itu maksudnya dia bedanya bagaimana?
0: Bedanya tuh karena panas, kalau hujan itu kan daun itu sebagian minyak sudah di atas daun itu, jadi waktu urut, waktu sarut,
1: iya,
0: itu kan minyak suka keluar sebagian. Begitu. Jadi perbedaan panas dan hujan tuh gitu. Hujan memang betul rugi.
1: Oke, kalau sampai sekarang ini kakak, pembuatan minyak kayu putih ini pasarkan akan di mana saja? Di rumah
0: itu
1: atau?
0: Masih pasarkan di rumah saja.
1: Masih di rumah.
0: Bahkan
1: saja
0: di rumah pun kau tuh sih mau melayani.
1: Kalau di rumah. Yang namanya minyak kayu putih asli itu gitu sudah. Tapi selama ini ada yang dari luar Ambon sih minta.
0: Ada, bahkan kau tuh sering kirim. Sering kirim.
1: Kemana saja itu?
0: Jakarta. Surabaya. Ada langganan tuh.
1: Betul. Oh, ada langganan. Kalau satu kali kirim ke sana tuh berapa banyak?
0: Tergantung permintaan.
1: Tapi selama ini permintaan dari luar Ambon masih bisa katong cukup bisa.
0: Bisa. Ya? Karena sebelum dong minta itu kan sudah pesan. Nanti mau pesan berapa botol gitu, sebelumnya dong sudah kasih tahu. Jadi katong sudah persiapan. Jadi pas permintaan katong kirim.
1: Oh, pas permintaan langsung kirim. Kalau satu botol bir itu, minyak kayu putih yang asli itu, biasanya dijual berapa satu botol?
0: Satu botol bir yang ukuran 600 cc itu sekarang 350.000.
1: 350.000.
0: Iya, kalau yang botol sedang, botol bir hitam itu,
1: oh, iya?
0: 200.
1: Oh, jadi ada dua botol bir besar dan bir hitam. Ya?
0: Sama botol keratin.
1: Oh, botol keratin, nah, lebih kecil ya.
0: Iya,
1: kalau satu botol kecil itu berapa yang kecil sekarang?
0: 100.
1: Oh, 100 ya. Terus kalau untuk sampai saat ini jumlah orang yang ada kerja dan gagal sekarang berapa banyak?
0: Kita pun anggota ada 10 orang.
1: 10 orang?
0: Iya.
1: Tapi semua tinggalnya di dekat sini saja?
0: Iya, di kompleks ini saja itu anggota tetap. Kalau yang harian lepas itu ada sekitar 3-40. Itu dong yang biasa diambil daun, masyarakat di sini itu.
1: Iya.
0: Itu harian lepas.
1: Tapi kakak sempat pernah berpikir untuk mungkin cari lahan di daerah sini, daerah sulu sini untuk tanam pohon.
0: Kalau itu mau cari lahan di sini, ini butuh biaya, Pak. Sekarang tanah di sini saja, per meter saja, per ganti meter itu 100 ribu per ganti meter.
1: 100 ribu.
0: Jadi per meter ini, meter kubik, 1 meter ini saja dia cuma 400 ribu.
1: 1 meter?
0: Iya. Makanya kalau berpikir untuk usaha di sini, maksudnya perluas, susah. Kendalanya di ini lahan,
1: iya.
0: Kecuali don dari negeri sini, ada yang kecilan untuk ketemu di daerah, nggak bisa.
1: Tapi selama ini dari pihak pemerintah mungkin ada yang datang untuk bahas mengenai masalah lahan untuk tanam pohon kayu putih ini.
0: Sing ada, di Betani belum ada.
1: Belum ada ya?
0: Kalau di Papua kita sing tahu.
1: Oh.
0: Karena kita juga jarang aja.
1: Oke. Okay. Lalu kalau yang di Masohi itu beli tanah juga?
0: Kalau di Masohi itu kebetulan Bapak ada laki-laki yang kepala sekolah.
1: Oh.
0: Beliau sudah pensiun, jadi lanjut usaha ini di sana.
1: Oh, lanjut usaha.
0: Iya. Jadi di sana tuh beliau mulai dengan minyak nilam.
1: Minyak?
0: Nilam.
1: Nilam. Kalau minyak nilam seperti apa ini?
0: Ada barangnya. itu khusus buat botak, gatal, serangga itu. Jadi sumlai dia menyelilang, itu berpikir untuk budidaya kayu putih di sana. Jadi su bawa berapa bibit untuk tanam di sana, ya kebetulan su hidup. Jadi memang ada berpikir untuk nanti ketemu perluas usaha di sana mungkin.
1: Oh di sana?
0: Iya.
1: Ya sebab lahannya di sana sudah ada untuk pohon minyak kayu putih. Iya.
0: Dan kalau macam itu mau beli tanah di sana kan masih bisa jangkau.
1: Oh iya. Kalau masih tanah di sana kayaknya ada sedikit, iya, murah daripada di
0: Ambon. Kalau di sini, waduh.
1: Lalu kalau usaha minyak kayu putih di sini sudah jalan berapa lama?
0: Ini dari 2020 kan usahanya. Waktu masuk sini 2004.
1: Masuk 2004?
0: Iya, jadi dari 2020 sampai sekarang ini sudah 20 tahun lebih ini.
1: Tapi selama ini ada kendala-kendala gak sih?
0: Kendala ya, kendala cuma dikatakan pulimba saja. Karena lahan, lahan terbatas, baru sebelah-sebelah itu pemukiman warga. Jadi kita pun limbah sampah ini,
1: iya,
0: susah nggak tampol ya pembuang. Waktu itu kemarin kita ada kegiatan kemarin di Makassar, kita ada usul untuk itu, sampah dia pun daun itu kan.
1: Oh jadi sampah dari minyak kayu putih ini cuma dia daun ini saja?
0: Iya daun saja. Jadi kita ada usul untuk mungkin bisa kita jadikan untuk pupuk. Memang kemarin ada terjawab. Ya betul juga sementara tunggu dulu.
1: Oh, masih tunggu saja ya?
0: Iya.
1: Oke. Oke, mungkin terakhir. Ada harapan mungkin dari kakak dong sebagai perusahaan yang kayak putih ini untuk pemerintah kota seperti apa?
0: Harapan. Ya harapan ya. Minyak kayu putih ini kan pemerintah kota sebagian besar sudah tahu.
1: Iya.
0: Ya mungkin dong bisa bisa lihat, bisa tinjau, bisa bantu. Ya kan karena katong minyak kayu putih ini kan sering ikut pameran. Katong yang bawa pribadi, yang katong bawa Maluku.
1: Iya betul.
0: Jadi ya mesti pemerintah perhatikan.
1: Iya.
0: Itu harapan.
1: Oke.
0: Karena katong pergi ke sana kan katong yang pribadi kata udah sinar kasih.
1: Iya.
0: Yang katong bawa ini kan Maluku.
1: Maluku.
0: Itu sering ikut pameran dan memang sering dapat juara juga dari balai, terus dari kehutanan sama BKKBN. Ya. Bahkan kemarin juga pihak kampus sementara untuk kerjasama. Ya.
2: Saudara pendengar, demikian cerita tentang proses penyulingan minyak kayu putih di Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dalam budaya Seribu Pulau RRI Ambon.

Peninggalan sejarah mempunyai nilai yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga peninggalan bersejarah Indonesia. Beberapa manfaat peninggalan bersejarah diantaranya yakni menambah kekayaan dan khasana budaya bangsa, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat mempertebal rasa kebangsaan serta dapat memperkokoh rasa persatuan. Salah satu peninggalan sejarah yang ada di bumi raja-raja Provinsi Maluku yakni Benteng Amsterdam, terletak di Desa Hila Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Pulau Ambon. Seperti apakah benteng tersebut? Lengkapnya kita ikuti sajiannya bersama reporter Abdullah Leurima dan Jamal Lating yang adalah penjaga Benteng Amsterdam.

0: 1776. Ratusan tahun ditinggalkan bangsa kolonial, benteng Amsterdam kemudian dipugar dan dijadikan sebagai cagar budaya. Meski masih terawat, namun menurut penjaga Jamal Ating, bagian dalam benteng, khususnya lantai dua yang terbuat dari kayu, sudah mulai rusak dan tidak aman diinjak.
1: Benteng ini tiap hari dong rawat kah? Berapa bulan sekali dong rawat?
2: Kalau sapu-sapu tiap hari. Tiap hari ada, kadang dua hari sekali. Kalau pangkas rumput, dua minggu satu kali. Tiap bulan ada kontrol satu kali. Kalau katong juru pelihara ada dapat honor satu bulan, satu juta. Yang jadi masalah bagi katong jupel, kerusakan-kerusakan di benteng. Macam kerusakan ada di balkon lantai dua itu kan juga membahayakan pengunjung. Kalau ada yang jatuh kan juga tolong jupel yang disalahkan.
0: Benteng Amsterdam berada tak jauh dari gereja tua dan masjid tua. Tiga situs sejarah ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya bangsa yang dilindungi undang-undang. Posisinya yang strategis dengan pemandangan pesisir pantai yang eksotis membuat Benteng Amsterdam kerap dikunjungi untuk bersantai atau berselfie.
3: Peninggalan bersejarah yang bertahan dari masa lalu biasanya unik dan tak tergantikan sehingga generasi sekarang bertanggung jawab untuk melestarikannya. Warisan budaya dan sejarah alam suatu bangsa memiliki nilai yang sangat tinggi dan unik sebagai identitas yang bisa dikenalkan ke dunia.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Abang, ada duduk di pinggir pantai bikin apa tuh Ale? Ada ngangga-ngangga ke laut.
2: Yo, kita ada lihat ke laut kayak macam musim ombak.
1: Oh, musim ombak. Yeah. Loh, kalau ombak kenapa kok duduk di pinggir pantai? Ntar lama air sarut satu kali masuk di tengah-tengah sana.
2: Kita ini ada dapat suruh cari apa tuh siput.
1: Oh,
2: oleh kata lo bikin apa kayak itu yang alat tiup-tiup kayak itu.
1: Oh, bikin tahuri. Bagus pas sekali kalau bikin tahuri. Kalau gitu apa? Kesan apa? Kita, apa kesan itu? Ya, ya, ya.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Tahuri adalah musik tradisional Maluku. Alat musik tradisional Maluku Tahuri ini berasal dari dasar laut, yakni kulit bia. Kulit bia merupakan salah satu hasil laut cukup terkenal di Maluku. Seiring perjalanan waktu, pengembangan kulit bia ini berubah bukan sebagai kerajinan tangan, tapi dipakai sebagai alat musik tiup, baik dari ukuran besar, sedang maupun ukuran kecil. Lalu untuk mengetahui seperti apa ide awal pembuatan tahuri ini, mari kami ajak untuk mendengarkan Bapak Domingus Paulus Horhoru.
2: Memang keluar orang kan dari Nunsaku, dari Danau Botui, mata rumah ini, ya, dengan kulit bia nih. Dipakai di sana untuk dulu mau rapat di Baleu, mau apa di Baleu. Nah, kulit bia ini berbunyi, pertanda bahwa ya ada rapat, ada orang mati, tanda lah dari kulit bia. Ya, mau bikin adat di bawah beringin, dulu belum ada Baleu, bawah beringin saya waktu itu bikin adat. Ini sekarang baru rumah adat Baleu. Mari sana tuh dulu Baleu tuh di bawah beringin itu ketemu Baleu dengan nama Uper kulit bia dulu. Tahuri ini waktu tahun 64 saya sudah bisa pulang dari Jakarta dengan grup Pelanyong di bawah asuhan Bapak Letu Mahina, baru bisa bicara tahu katanya ini kulit bia ini dia nama apa yang sebenarnya. Tahun 64 itu. Nah, sampai di Manusela, mau naik Manusela, katon sempat tidur di dalam liang ini kulit bia.
1: Paulus Horhoru adalah orang yang pertama kali yang memiliki ide gagasan melahirkan musik tradisional tahuri. Ia pun berkata, tahuri adalah alat musik yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, mampu mengangkat nama negeri, khususnya Maluku. Keistimewaan bila dilihat dari cara pembuatan yang begitu dominan dari tahuri ini adalah bahan dasar pembuatan 100% berasal dari alam, khususnya kerang. Untuk membuat tahuri, kerang dicuci hingga bersih. Setelah itu, kerang kulit bia ini dilubangi dan dibor untuk mendapatkan suara nada yang tergantung dari tahuri kulit bia, baik besar, sedang, dan kecil, yaitu untuk menghasilkan bunyi nada tinggi atau yang nyaring.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Puluh koma satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Di Mbak Saudara, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, kita akan ada dengan Mbak Saudara di drama legenda yang metamorfosi yang berjudul Pulau Dawar. Selamat mendengarkan.
1: Investigasi Pulau Dawar.
2: Eh, Raya, Ali yakin masih mau investigasi kasus ini?
3: Iya, Toh. Ini kan masalah hajat hidup orang banyak nih.
2: Tapi ada polisi, Raya.
3: Sekarang coba Ali lihat. Pembuangan air limbah di sini saja sudah 2 tahun. Masyarakat Pulau Dawar banyaklah yang terkena penyakit. Laut nih akan su kotor. Mau sampai kapan? Mau sampai Pulau Dawar nih tinggal kenangan?
2: Aduh, tapi risiko ini, Raya, paling besar.
3: Memang kalau katong lawan perusahaan besar nih akan seng gampang. Tapi warga Pulau Dawar nih akan jauh lebih utama.
2: Ini juga bukan alih pengurusan, Raya.
3: Memang secara kepentingan ini memang bukan beta pengurusan. Tapi secara kemanusiaan ini katong pengurusan.
4: Bagaimana? Kamu sudah membawa mahar kepada petugas keamanan.
5: Bukan hanya petugas keamanan, Pak. Tapi perangkat desa sudah kita kasih. Setidaknya sampai 2 tahun ke depan, pembuangan limbah kita aman dari gangguan. Tapi, Pak.
4: Tapi apa?
5: Raya, wartawan dari pos pagi, masih terlihat di lokasi.
4: Wartawan bau kencur itu masih mengusik kita?
5: Bapak tenang saja. Saya pastikan berita yang Raya buat tidak akan pernah dipublikasikan.
4: Bagus.
5: Terakhir saya lihat, Raya berada di pemukiman warga. Sepertinya dia menginap di Pulau Dawar.

0: Aleliatu, samua limba yang rumbuang, akan pembobol saja tak cium sampai setengah kilometer. Ini saja sudah 2 tahun, akan sempernah terekspos.
1: Ih, Raya, paling bahaya itu, ih.
0: Nah, sekarang waktunya nih, waktunya Pardeta ambil video dan foto-foto dulu.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar. Raya jadi batul, Ale bikin berita itu.
1: Seperti apa yang Ale lihat? Malah sekarang, beta su siapa posting akang?
0: Aduh, terserah Ale saja.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar.
1: Siapa yang tulis berita ini? Kenapa bisa muncul di internet?
2: Sedang kita selidiki, Pak. Saya sudah menyuruh tim IT untuk mendalami blog ini.
1: Kalau satu Indonesia baca ini, bisa gawat.
2: Saya akan mengatasinya segera, Pak.
1: Jika ini berhubungan dengan wartawan itu, kita selesaikan dengan cara kita.

0: warga digegerkan dengan penemuan sebuah koper berisi mayat.
1: Bapak, kenapa beberapa hari belakangan ini katong sering dapat teror telepon dan SMS dari orang yang sing katong kenal?
2: Jangan-jangan ini ada hubungan yang dengan raya pemikirjaan ke apa mama?
1: Jang bapak.
2: Mama, kayaknya ada orang yang toki pintu di luar. Cuma mama pilih dulu.
1: Siapa yang toki pintu tadi? Ini kok sih ada orang? Hah? Ini apa? Bapak, coba kesini dulu. Bapak, mari ke tenduli ini dulu.
2: Ada apa, Mama?
1: Ada paket nih.
2: Cuma buka akan dulu, gak ketong lihat.
1: Ah, ini ada apa, Deng Raya? Bapak, kenapa Raya buka itu puno Deng Dara? Aduh, betul sih mau jadi apa-apa Deng itu puan Raya, Bapak.
2: Ini pasti ada hubungan dengan teror-teror sebelumnya ke Mama, ya?
1: Bapak, telepon Raya cepat, Pak. Beta takut. Ayo, Bapak, telepon Raya cepat.
2: Iyo,
1: tanya
2: iyo,
1: dia
2: iyo.
1: Kabar bagaimana.
2: Iya, iya, nanti beta telepon.
3: Halo, Pak.
2: Raya?
3: Pak.
2: Pasti ada baik-baik di sana, toh?
3: Iya, Pak. Beta ada baik-baik saja nih, Pak. Barang kenapa, Pak?
2: Anai, Bapak dan Mama tuh belakang ini dapat teror. Banyak telepon dan SMS yang masuk. Lalu tuh, ini baru saja ada yang dong kirim foto pono dan darah-darah. Bapak takut. Jangan sampai ini berkaitan dengan pekerjaan. Raya, usai hati-hati kerja di sana, eh.
3: Pak, Bapak dan Mama tuh tenang saja. Beta di sini tahu apa yang beta harus kerjakan. Jadi, Bapak dan Mama tenang saja, eh.
2: Iya, Raya.
4: Buka! Buka!
5: Kamu mau siapa?
6: Hei, kamu mau apa ini?
4: Tidak perlu tahu. Bawa mereka ke dalam mobil.
7: Siap, bos!

0: Jadi Ale yang tulis artikel internet ini.
1: Oh, jadi Ale ini orang suruhan perusahaan tambang nikel nih, Kak.
0: Pintar sekali Ale tebak.
2: Oh, kamu nih, Kak. Anak buah perusahaan Jaya Mada.
0: Sudah kuperingatkan kau jauh-jauh hari, jangan ganggu perusahaan kami.
1: Kamong yang ganggu warga Pulau Dawar nih. Gara-gara kamong, sampai dong kena limbah dari perusahaan. Laut sekarang saja sudah tercemar. Dong sudah terserang penyakit akibat limbah yang kamong sudah buang tuh. Apakah ini kamong pun cara untuk mendapatkan keuntungan? Di mana kamong pun empati?
0: Persetan dengan empati. Simpan saja nasihatmu itu.
1: Oh, Beta Sing akan tinggal diam.
0: Kalian pikir kita juga diam? Kiri, lakukan tugasmu.

0: Halo Pak.
1: Apa? Dari pihak kementerian sedang meninjau lokasi. Jadi bagaimana Pak? Oh iya, baik, baik Pak. Bah, kalian bikin semua berantakan. Gary, selesaikan sekarang.
2: Siap bos.
1: Tenggelamkan mereka.
3: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
1: Hah? Ada patroli polisi.
4: Jadi gimana bos?
1: Gawat, habislah kita.
3: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
5: Jangan bergerak. Segeralah menyerah.
1: Ampun Pak, jangan tembak ampun, kami Pak. Jangan.
5: Amankan pelakunya.
6: Jeban.
1: Ampun Pak, jangan tembak kami Pak. Ampun Pak.
5: Ampun. Selamatkan korban.
6: Jeban.
7: Kita akan menempuh jalan terjal saat mengungkap sebuah fakta. Meski terkadang belum berhasil, tapi percayalah, kebenaran akan selalu jadi pemenang. Demikian Sandiwara Investigasi Pulau Dawar. Sampai jumpa.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, 12 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan tadi ya sudah dengarkan ada drama yaitu Pulau Dawar yang ditekasi teman ibu saudara. Dan kita lanjutkan acara kembali dan program kita saat ini yaitu Walang Program 4. Lagu-lagu Ambon pilihan kita sudah siapkan menemani bos saudara. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, eh.
1: Iya, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kesamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan kita sudah ada ya saudara di program kita Mata Warna Program 4. Oke, buat saudara yang mau bergabung boleh ya di 0911-311-544. Silakan di saat ini di 0911-311-544. Kita menunggu buat saudara yang mau bergabung. Dan boleh di WhatsApp-nya kita ya buat saudara. Buat saudara bisa kirim pesan di situ di 0813-5624-5887. Boleh ya di 0813-5624-5887. Selamat malam dulu ya untuk Ibu Marni. Apa kabar Ibu Marni? Tadi kita lihat tadi siang ya Ibu Marni. Kita lihat Ibu Marni tadi siang. Tapi ya gitu ya Ibu Marni, apa kabar Ibu Marni? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Oke, halo.
1: Halo, selamat malam Mata Warna.
0: Malam Mata Warna, dengan siapa nih? Asik. Dengan siapa ya?
1: Hah? Siapa kan? Kira-kira siapa ini ya?
0: Siapa dang?
1: Nona dang ini.
0: Nona nano. Oke, nona nano, apa kabar?
1: Begituan chat ini Kak Hence kah? Apa Kak Ren ya?
0: Kak Hence sama Kak Ren yang kalau suara kayak gini gimana?
1: Mana ya? Aduh bingung, saya lupa-lupa. Pasti sudah amnesia kah?
0: Waduh, amnesia. Nona sama Hence di sini. Astaga. Meta marah nih, mau meta marah.
1: Maklum, sulama nak baku dapat di udara tuh.
0: Sulama jadi, kapan? Perasaan ada baru kemarin, 4 hari kemarin.
1: 4 hari? Ini kasih masuk 4 hari lalu, enggak. Enggak tergabung.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Oh, ada ya yang itu lagu Waisaya, E-Y-C-K,
0: ke apa itu? Iya, yang minta lagu kan? Tuh, kakak minta lagu. Lupa.
1: Iya.
0: Astaga.
1: Iya, soalnya abis itu sudah pernah gabung lagi, makanya aduh, amnesia.
0: Oh, jadi gitu ya, pas tidak gabung langsung amnesia ya?
1: Iya, kalau nggak gabung Mata Warna kayaknya amnesia deh.
0: bukan masalah umur ya?
1: Oh, bukan, maaf ya. Enggak.
0: Soalnya
1: tadi pas monitor. Ya.
0: Monitor kenapa?
1: Pas monitor, aduh ini siapa ya? Saya tanya sama Bunda Natali. Bunda, ini kayak siapa Kak Rin ya? Natalen, siapa ya? Wah, amnesia deh, nanti tanya aja sekalian.
0: Oke, kalau gitu silakan lagunya apa dulu nih?
1: Oh, lagunya Takdir ada enggak?
0: Takdir dari?
1: Lupa.
0: Dari siapa
1: dia
0: dulu?
1: Dia kayaknya duet deh.
0: Kalau sampai saya putar, kalau sampai kita putar salah jangan marah ya, oke?
1: Okay? Oh, kena. Pokoknya takdir.
0: Takdir lah.
1: Memangnya ada berapa versi yang duet?
0: Masalahnya gini, takdir ini kan bukan takdir lagu Ambon.
1: Iya.
0: Oke,
1: takdir
0: sudah.
1: Lagu Ambon dong.
0: Siap. Oke, okay, lanjut.
1: Takdir lagu Ambon, ini lagu mana?
0: Oh, kirain lagu kan takdir bisa kan lagu.
1: Oh, yang begini takdir memang kejam.
0: Astaga. Kalau itu sih mesin tahu. Oke, okay, siap. Silakan mau kirim untuk siapa nih?
1: Pertama buat Kakak Hence, terima kasih sudah terima. Nona nano
0: nih modulasi sama ya, kayaknya sama dengan
1: dengan siapa? Aja sama-sama.
0: Sama Nanda. Dengan orang talaki.
1: Enggak. Ah, orang mana?
0: Talaki.
1: Oh, Kakak Eva ya.
0: Bukan Kakak Eva,
1: kalau
0: Putri.
1: Oh, Kakak Eva enggak masalah. Hah?
0: Putri Ganda Suli dari Malekala sana. Oke, lanjut.
1: Oke, serius enggak? Oh, Kakak Hence, ini betul-betul Putri Ganda Putri. Apa? Ganja?
0: Putri Malu.
1: Putri siapa?
0: Putri Malu.
1: Oh, saya tahu deh. Iya, Kakak Eva kan juga dipanggil Putri. Putri Malu, ada yang bilang Putri Salju.
0: Oh gitu.
1: Kalau di, apa, Kakak Eva kan dipanggil Putri Salju sama Kakak Al.
0: Oh gitu.
1: Di radio sebelah.
0: Oh, takdir. Takdir dari Justi Aldrin. Ada takdir juga dari Nada Latorahari.
1: Tapi yang duet?
0: Kalau yang duet takdir ada. Opik sama Melly Goeslaw lagu... lagu religi, lagu
1: oh bukan bukan yang itu yang satu bukan, aku kira itu duet, mungkin salah itu. Apa apa terserah, yang penting
0: Moce,
1: yang
0: lagu cowok? Aku
1: saya mau dengar. Jadi cowok, aku mau cowok, aku
0: nggak mau cowok kan. Oke, siap.
1: Nggak pasti lah, masa aku memangnya LGBT masuk ke cewek.
0: Kata situ, ini kan suka kan bisa suka bet.
1: Kan bagus, sengaja.
0: Oh begitu. Beta kan, beta sebagai laki-laki juga beta suka lagu-lagu yang menyanyi laki-laki.
1: Oh begitu kak? Iya. Oh kalau saya sih tergantung.
0: Oke, lanjut.
1: Tapi kadang-kadang ke laki-laki sih saya sukanya suaranya ya. Oke, lanjut. Salam pertama buat Kakak Hence, terima kasih sudah terima nona-nona bertelepon. Semoga selalu sehat, sukses, diberkati bersama keluarga di rumah. Amin.
0: Amin juga.
1: Lanjut. Salam pertama yang ada di ujung telepon, ada Bunda Natali di Palu. Salam kasih bersama keluarga. Ada Adikku Haryati yang ada di Bunaken. Salam kasih bersama keluarga. Ada Kakak Eva di Talake. Apa kabar Kak Eva? Ada monitor Kak Seng. Ada Kakak Riri di Pasotenga. Salam kasih Kakak Rere, kalau ada monitor join dong. Ada Kakak Dede di negeri lama, bukan kota lama aja.
0: Negeri lama.
1: Iya, saya tuh lagi bilang Kakak Dede di kota lama, Kak Ahensin, iya. Padahal negeri lama. Salam sehat Kakak Dede. Kak Ahensin, di sebelah siapa? Kak Dede kah?
0: Nah, di sebelah Kakak Jo kalau tidak salah.
1: Oh, Jo ya. Baru ada Bung Stevie di Hatbes. Selamat malam. Bung Dewa juga di Namlea. Selamat malam. Ada Bung Fabio di Suli. Selamat malam. Nana Fina di Kebun Jeruk. Ada Mamani Baso Tengah. Ada Pak Dedin di Tengah-Tengah. Ada siapa lagi ya? Ada Bunda Poppy di
0: mana?
1: Bunda Poppy di mana?
0: Bunda Poppy di Skip.
1: Oke. Iya, Bunda Poppy di Skip. Ada Kak Yaya di Batu Meja apa Batu? Punya ada Kak Yaya di Batu Meja ya. Ada semua-semua aja. Semua-semua yang menyatu hati di Matawana Pro 4. Selamat malam, salam kasih, diberkati bersama keluarga. Untuk Kak Hence, terima kasih. Selamat malam, Matawana, Pro 4.
0: Selamat malam kembali. Dado. Oke, buat saudara itu tadi ya, yang ada di mana? Yang ada pastinya di Manado sana, dan di belakang orang Manado boleh ya di 0911-311-5444. Oke, halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Matawana Pro 4.
2: Selamat malam Matawana Pro 4.
0: Iya, selamat malam juga Matawana Pro 4. Deng sapa nih?
2: Dengan orang baru nih.
0: Orang baru? Oh iya, orang baru siapa nama?
2: Orang baru stok lama tapi baru masuk.
0: Oh begitu. Kak Encis,
2: selamat malam.
0: Malam.
2: Kak Encis yang kenal Deden suara siapa?
0: Sulupa, karena saya pernah masuk di beta lah itu, jadi beta sulupa. Usahakan beta mau kayak siapa nonano-nonano supaya Amesia lebih bagus.
2: Iya, barang ya, su hampir 2 bulan lebih ini baru Deden masuk ini.
0: Oke, Bang Deden.
2: Oke.
0: Bagaimana lagunya apa tuh?
2: Lagunya Kini Kusadari.
0: Kini Kusadari. Lagu Ambon, Bang Deden.
2: Kini Kusadari dari Hendry Noya.
0: Hendry Noya, oke. Okay.
2: Baru silakan. Penelpon pertama ini dari Ketumpung Kakak Nano Nano ini.
0: Iya.
2: Oh iya. KNC,
0: ya.
2: kalau sebentar KNC bisa informasikan buat Kak Jo yang sementara tugas di Pro 1. Pro 1 itu bilang modelasi Pro 1 pelang sekali dia.
0: Paling kecil.
2: Dia kalau betul dengar berita ini paling kecil, modelasinya kecil sekali.
0: Siap.
2: Dari kemarin lah, dari kemarin sampai sekarang.
0: Sampai ini, sekarang modelasi ini kecil, modelasi mana? Kecil. Modelasi ini modelasi suara penyiar apa modelasi ini lagu semua?
2: Lagu itu dia pelan sekali. Sinyal kuat, cuman dia punya modelasi tinggalan sekali. Nanti tolong informasikan buat. Karena kita ini pendengar di
0: setia.
2: Pro 1 ini.
0: Oke, okay, siap.
2: Juga Pro 4 dan Pro 1 ini kita dengar berita terus tuh. Jadi informasi-informasi dari Pro 1 maupun Pro 4. Jadi dia punya berita terus. Jadi ketong dengar ini supaya kedengarannya enak didengar, bagus. Begitu KNC, cuma begitu saja. Nanti informasikan tadi mau... Ada mau telepon kasih tahu di Kajot, cuman mas apa nomornya sibuk.
0: Oh, oke, siap, mantap, terima kasih Bang Deden. Lanjut, mau kirim untuk siapa nih?
2: Salam pertama buat KNC yang sementara bertugas, selamat malam, selamat bertugas juga buat pun Caca Nano-Nano di Manado sana, Malalayang kah?
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam. Kakak Nano-Nano, salam sehat ya sekeluarga di sana, diliputi suasana di malam hari ini. Semoga sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga supaya Caca Nano-Nano masuk di Pro 4 terus biasa menyapa Deden ya. Selamat malam, terima kasih atas salamnya, kembali salam juga buat Bunda Natalia, Bunda El, Bunda Bunda Jingga juga selamat malam, juga buat Nona Fika juga selamat malam, nah Ariati juga selamat malam, juga buat teman-teman yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya, Pak Bio di Suli, Pak Martel juga selamat malam, Memarni di Paso Transit, di Paso Tengah ada Kakak Rere, Bung Stevi di Hardbase, juga buat Bunda Ola di Halon juga, Cehi Bentas, Ade Padi Waihau, Cehinta di Karpan, Ance di Tanah Tinggi, juga buat Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja juga, Gresia juga selamat malam, salam sehat, Min di Kuda Mati, Mama Yos juga selamat malam, Om Dewa di Namlea sana juga selamat malam, Om Agus Kairatu, Om Agus OSM, Bung Prans juga, Bung Gaso di Kusu-Kusu juga, di Puncak Tuni, Bung Tony juga selamat malam, salam sehat, Mbak Sohi juga, Mbak Pina di Kebun Jeruk juga selamat malam, Mbak Wida di Wonosobo juga selamat malam, salam sehat, pokoknya semua komuniti Matawana Perontak di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali, salam sehat buat dong semua juga, juga buat pokoknya buat semua-semua yang ada di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Begitu dulu KNC, selamat malam, nanti informasikan buat Kak Jo kalau bisa, nanti baru bisa kalau ada waktu mau.
0: Oke.
2: Terima kasih
0: KNC, yo, sehat. Yo, Dado, terima kasih kembali. Oke, Pak Sudara, itu tadi ya yang ada di tengah-tengah sana dan di belakang orang tengah-tengah. Halo, selamat malam, Matawana Pura 4.
3: Halo, Selamat malam, Mata Warna Pro Ampat, Kakek Hence.
0: Malam, Deng siapa nih?
3: Dengan Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Oh, Bunda Natalia. Apa kabar, Bunda?
3: Puji Tuhan, sehat baik. Kalau Kakak Hence gimana kabarnya?
0: Kabar baik.
3: Amin.
0: Oke, okay, Bunda Natalia.
3: Berapa kali Bunda gabung? Waktu kapan dulu ya? Waktu pernah satu kali Kak Hence.
0: Iya, baru satu kali. Biasa.
3: Iya, ini memang udah suka gabung-gabung lagi, tapi apa yang sibuk.
0: Oke, Bunda Natalia, ya. Lagunya apa nih mau minta? Lagu Ambon ya?
3: Saya suka lagunya Ade Afi, Kejujuran.
0: Kejujuran?
3: Iya.
0: Oke, Bunda, silakan mau kirim untuk siapa?
3: Salam ya, kekasih yang pertama buat Ibu. Ya bukan, tadi ya, si Nano-Nano tadi ya, yang baru lewat, makasih ya salamnya. Terus yang udah ada... Nona Haryati yang ada di Pulau Bunaken, selamat malam juga, salam sehat, salam manis, salam kompak ya, Kakak Rere. Terus ada Kak Eva di Talake, terus ada Bung Sapa tadi yang baru lewat, Kanke.
0: Oh, Deden di tengah-tengah.
3: Ya, Kak Deden di tengah-tengah ya, makasih juga salamnya. Ada Bunda Wijawati ya, Wijati yang ada di Wonosobo, selamat malam juga, salam sehat, salam manis. Dan semua-semua sudah Kakak Hence ya, yang lagi monitor Pro 4 Mata Warna Ambon. Selamat malam semuanya. Salam manis, salam kompak selalu. Dan salam kenal juga dari Bunda Natalia di Toli-Toli. Buat Kakak Hence selamat bertugas ya. Tetap semangat. Sukses selalu ya. Bahagia selalu, doa terbaik buat Kakak Hence dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
3: Makasih ya Kak Hence. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Oke, buat saudara itu tadi ya Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli di Manado sana. Dan Mbak Saudara katon dengar tiga donci yang minta mau kasih nih. Jangan kemana-mana, habis ini baru katon balik kembali, oke? Okay?

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Perempat FM Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudara 0911 3115 44. Kita buka untuk menemani Basudara saat ini. Setelah tadi ada 3 penelpon kita. Dan boleh ya yang mau bergabung di 0911 3115 44. Salam Partuan Tanat Tinga-Tinga Jua alias Deden. Oh ini dari orang ya. Apa kabar untuk orang Namlia sana? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik juga ya. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Halo, selamat malam Matawana Pro.
1: Iya. Sama siapa nih?
2: Pak Junaidi Kecek.
1: Oke, Pak Junaidi, silakan lagunya apa?
2: Ya.
1: Silakan Pak Junaidi, lagunya apa tuh?
2: Lagu Toton dari Toton. Toton apa ya?
1: Karibo.
2: Karibo.
1: Oke.
2: Ya, dia punya lagu apa nama? Parlente apa Parlente I Love You kah apa itu?
1: Parlente I Love You.
2: Ayo.
1: Lanjut, silakan mau kirim untuk siapa?
2: Kalau sing ada ini darah tinggi saja.
1: Darah tinggi hati naik-naik. Oke. Oke, Pak ah. Junaidi silakan.
2: Selamat Pratama untuk ketempung Ancik, terima kasih banyak dan selalu diberkati Tuhan juga ya. Nah, ada salam siapa nama cagu di mana di Bonosobo siapa cinggu ya Mbak
1: Ibu Wiga
2: Mbak siapa Mbak siapa sih di Wonosobo?
1: Ibu Wiga di Wonosobo.
2: Oh, Ibu Wiga Wonosobo, selamat malam. Ada siapa lagi? Steffi. Ada Steffi juga yang ada di Wayame. Di apa? Aduh. As biasa ya. Willy juga di Wayame. Ada siapa lagi di Dewa juga di sana. Caca juga yang ada di Dentas. Selamat malam semua. Masing-masing saudara. Lalu kemudian kakak Riri juga ya. Lalu kemudian semua sudah. Mas Junaidi kalau semua sudah ya. Ada lagu tuh?
1: Ada, siap.
2: Oke, terima kasih dan kedado.
1: Oke, dado kembali. Oke, itu tadi ya Pak Junaidi. Di belakang Pak Junaidi boleh ya di 0911 3115 44. Di saat ini mungkin Ibu Wiga yang tadi Pak Junaidi sebut. Silakan kalau bergabung, ada banyak nih ibu-ibu yang ada di Santiro Jagat Raya Cici. Oke, silakan di 0911 3115 44 ataupun bisa ya di WhatsAppnya kita, boleh yang bergabung. Kita masih menunggu Basudara karena baru penelpon pertama kita nih. Oke, kayaknya penelpon kedua kita sudah ada. Halo, selamat malam Matana Pro 4.
3: Halo.
1: Halo. Malam, Bung. Malam juga.
3: Fabio di Suli, Bang Ence.
1: Fabio di Suli, apa kabar Fabio?
3: Sehat-sehat, Bang Ence, baik-baik saja.
1: Oke, Fabio lagunya apa?
3: Dodi juga.
1: Dodi pun apa tuh?
3: Jujur.
1: Jujur. Ya. Lanjut. Silakan.
3: Siap. Buat Pak Jumaidi yang berlesan malam, diberkati selalu. Cacayu, dimasuki selamat Caca, diberkati. Bung Dewa juga, selamat malam. Di Namia, diberkati. Om Deden, selamat malam, diberkati selalu. Komandan Isuli, Pak Marcel, selamat malam, diberkati. Mama Marni, Pasal Transit, Kakak Rere Pasteng juga selamat malam, diberkati selalu. Kakak Ances, Sana Tinggi, Dinda di Larang Gandaria sana, selamat malam diberkati. Kakak Inka Karpan, Kakak Eva Wehong, selamat malam diberkati selalu. Ibu Popi di Ski, Om Jeffrey Ahuru juga selamat malam diberkati. Om Steffi di Hardbase juga selamat malam diberkati selalu. Syarif Hidayat di Telake, Enca di Bentas juga selamat malam diberkati. Will di Wayame, Oni di Kamal juga selamat malam diberkati selalu. Kakak Eva di Ternate atau di Ambon, selamat malam kakak diberkati. Tina di Kebun Jeruk Jakarta, sama pacarnya selamat malam adik diberkati. Mungija di Wonosobo, selamat malam diberkati. Lalu salam sehat buat semua yang ada di Manado sana, Kuleer, Berfika juga, Pulandari, Jingga, ada Nona-Nona Ariati dan Nona Ellen. Salam malam semua, salam sehat, diberkati selalu. Oke, Abang Henci untuk lama lagi, selamat bertugas.
1: Oke, selamat malam, selamat bertugas kembali. Selamat istirahat. Oke, Mbak Saudara di 0911-31-5444 kita kembali buka untuk menemani Mbak Saudara. Satu penelpon lagi sebelum nanti kita putarkan lagu. Iya. Ini ya, kita baca dulu nih. Mat malam Matawana Prampat, mat malam Kakarin, Kakarin. Nah, kalau gitu kita stop baca ini, bilang Kakarin nih. Kakak Hince Bunda Batalia ya, tadi udah gabung, makasih. Oke, Basudera silakan ya yang mau bergabung. Yang kita baca dulu ini, selamat malam Kakak Rein, selamat buat ya, semua fans Matawana Pro 4 aja, semua tanpa terkecuali, salam kompak hormat semua. Minta lagu, kalau minta lagu datang masuk sendiri, kasih datang putar sendiri. Barang bilang saja Kakak Rein kira-kira. Waduh, Kakak Rein ini Kakak Hince suara paling jauh. Jauh sekali Kakak Rein saja, suara memang bapak-bapak betul. Oh iya lupa Kakak Hince yang bisa peralat lah. Oke, silakan ya yang mau bergabung di 0911-311-5444. Kita masih menunggu Mbak Saudara yang mau bergabung, boleh ya. Buat Bunda Poppy, kalau mau masuk Bunda, jangan pakai WA-WA lah, minta lagu saya bisa, saya yang dapat. Oke, halo, selamat malam Matawana Pro 4.
4: Selamat malam Matawana Pro 4.
1: Selamat malam, Deng Sapa nih.
4: Bunda Poppy Kakak Hince.
1: Ini Bu Karin.
4: Lupa.
1: Jauh kalau lupa.
4: Oke Kakak Hince.
1: Oke Bunda Poppy, bagaimana
4: tuh? Iya. Kakak Hince minta lagu Mimpi dari Roy Tumuri.
1: Mimpi dari Roy Tumuri.
4: Iya.
1: Iya kah?
4: Iya.
1: Siap, kita putar.
4: Iya, salam dulu.
1: Silakan.
4: Buat Kakak Hince yang lagi bertugas, selamat malam, sukses selalu, Tuhan berkati.
1: Oke.
4: Juga buat orang Tial, tengah-tengah, selamat malam dan kebanyakan buat salamnya lain. Yang di Manado juga selamat malam. Kakak Rere di Paso. Buat semua aja. Kakak Ence.
1: Buat semua.
4: Iya. Marano kasih salam lagi jadi. Danke semuanya, selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Oke Kakak Hince, tetap semangat.
1: Oke.
4: Dado.
1: Kalau begitu dado kembali. Oke, Mbak Saudara itu tadi ya Bunda Poppy dan Mbak Saudara itu tiga penelpon sudah. Kayaknya kita putar runci dulu nih. Yang pertama nih dari Toton Karibo ya. Toton Karibo ada I Love You. Parlentering, I love you, cici. Oke, kita dengarkan tetap di Pro 4 FM dan nanti 3 donji kita kasih.

0: Perombat FM Basudera semua, DN Basudera 0911311544. Kembali kita buka untuk ke Basudara saat ini, silakan ya. Ini sesi terakhir kita, jadi yang mau bergabung boleh di saat ini di jalur telepon kita, pesawat telepon kita 0911311544. Setelah tadi orang terakhir kalau tidak salah ada orang skip ya. Ada orang skip yang pasti Bunda Poppy ya. Silakan yang bergabung di 0911311544. Kita masih tunggu saudara yang mau bergabung, boleh ya. Selamat malam dulu untuk Larry ya yang ada di di WAI ya, dikirim salam untuk semua pendengar Amatawana Pro 4. Kakak bisa minta Donci. Waduh Larry, Doncinya saya bisa putar. Mas, boleh ya, langsung telepon saja di sini, nanti kita akan putar. Oke. Silakan di 0911311544 yang mau bergabung. Beta masih menunggu saudara sampai perjalanan kita masih 40 menit ke depan ya. Oke. Halo, selamat malam Matawana Pura 4.
1: Halo, selamat malam Pak.
0: Malam
1: Bu Matawana Pura 4.
0: Selamat malam Matawana Pura 4 juga. Ada yang siapa nih?
1: Dengan Ibu In di K3 Pak.
0: Ibu In di KW3?
1: KW3 iya.
0: Ibu In, oke, apa kabar Ibu In?
1: Oh baik.
0: Oke,
1: Ibu. Kita nih pendengar setia RRI Pak. Jadi ya maklumlah sekali-sekali maksudnya.
0: Maksulah, iya betul.
1: Yang marah ketumpung HP ini, HP istilah HP kacang tumbuh jadi.
0: Cici. Bukan kentang okay. Ya, biasa tuh HP kentang, ini HP kacang tumbuh.
1: Ini HP biasa Pak, jadi saya bisa lewajah.
0: Oke, saya gak apa-apa. Siap, berapa mau lihat wajah? Lihat
1: yang pentingnya tumpu hati ya, cinta dari itu apa toh?
0: Itu lagi yang penting hatinya, bukan wajahnya. Biasa kan orang radio kan kebanyakan kan cuma dengar suara saja.
1: Itu sudah pae.
0: Itu lagi.
1: Pura apalah mulia muka ketemu muka semua tuh kada luar sana.
0: Cih. Sudah termakan usia kayaknya.
1: Itu sudah Pak, maklum juga semua menuju ke situ tepat toh?
0: Iya semua ya. Pastinya menuju ke situ.
1: Kalau ketong sama mau muda terus, nanti bagaimana lah yang mau lahir nih?
0: Nah itu lagi, lo sih lahir tuh, don tuh gak tuan tua dulu baru lahir. Oke, Ibuin, iya, Ibuin mau lagu apa nih? Jang pak, ya, kakak sama, boleh, kalau kakak lebih ya, enak pa? Sih, lebih enak kita kakak.
1: Kita lagi.
0: Nah, lagu apa
1: ada
0: tuh?
1: Ada cinta Helen Sparinga pun lagu. Ya salah satu apa? Tolong cari saja yang enak didengar.
0: Lagu apa dari?
1: Helen Sparinga.
0: Helen.
1: Iya Helen Sparinga Pak.
0: Sparinga, oke siap.
1: Kan lagu itu ada kenang-kenangan yang Pak itu waktu dulu pacaran tuh naik-naik dari batu meja tuh begitu ingat-ingatkan.
0: Oh begitu. Kalau gitu lebih enak tuh mesti naik-naik bere-bere.
1: Oh jangan
0: jurang
1: Pak, tetap masuk jurang.
0: Oke, okay, siap mau kirim for siapa nih?
1: Beta mau kirim for Pak, selamat bertugas, Tuhan berkati. Beta aja mau kirim for semua-semua yang masuk di Pro 4, beta sempat sebut lah, pokoknya dari dalam kota sampai keluar kota, sampai ke Saparua, ke sana, Tuli, dan sebagainya. Selamat malam for semua. Tak lupa kita mau salam for Pak Junaidi kah yang ada di Kebun Cengke.
0: Iya Pak Junaidi.
1: Barang dari Kayu Tiga kan bisa lewat situ menuju ke Kebun Cengke.
0: Bisa. Kalau terbang juga bisa.
1: Oh bisa lah, betul lah Pak. Kita ini memang pendengar setia, betul Pak. Apa? Pro 4 ini. Pokoknya RRI lah.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya Pak, salam for sama-sama Pak pun teman-teman lagi beristirahat.
0: Terima kasih.
1: Oke Pak, selamat malam.
0: Tapi halo.
1: Halo Ibuin, Pak.
0: Helen siapa?
1: Helen Sparinga Pak.
0: Faringa.
1: Faringa iya.
0: Iya, katun cari dulu Ellen Faringa nih. Oke, siap,
1: Ih,
0: mantap.
1: mudah-mudahan ada ke Pak.
0: Iya, mudah-mudahan nih ada.
1: Ih,
0: Oh,
1: barang lagi
0: Helen, bukan Ellen ya.
1: Helen, Pak Helen.
0: Helen Sparinga.
1: Faringa, iya.
0: Oke, siap, kita putar.
1: Oke, Pak, makasih. Selamat malam, selamat
0: Oke,
1: bertugas.
0: selamat malam
1: Salam
0: kembali.
1: keluarga.
0: Terima kasih
1: Iya, terima
0: kembali,
1: kasih. Oke,
0: Ibu
1: Pak, nanti
0: In.
1: kapan-kapan kita masuk lagi.
0: Siap, Ibu In.
1: Iya, oke, Pak,
0: Oke.
1: makasih. Iya.
0: Yuk, dadah. Oke, itu Ibu In yang ada di KO3 sana. Nanti kita putar Ibu In ya, antara hitam dan putih asik. Nanti kita putar por Ibu In, pendengar setia kita ya. Oke, dan bersaudara boleh di 0911311544. Tapi tadi Ibu In panggil Pak, katanya jadi malu lah. Oke, silakan ya yang mau bergabung. Waduh, ini Mas Dewa nih, mana Mas Dewa, Mas Dewa. Ibu Ibu Wiga ya, Ibu Wiga juga kemana kabar nih Ibu Wiga? Ibu Wiga biasanya masuk tapi kali ini Ibu Wiga mungkin sibuk ya. Tanggal muda nih jadi sibuk. Tanggal muda sibuk apa nih dulu? Sibuk kayaknya sibuk ke belanjaan mungkin. Belanja akhir bulan, belanja akhir bulan. Oke, datang siapa dulu ini? Halo, selamat malam buat Tono Perampat.
2: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
0: Halo, selamat malam Matawana Pro 4. Dengan siapa dulu nih?
2: Dengan yang jauh di sini.
0: Yang jauh di sini siapa tuh?
2: Yang di Wonosobo, Kak Anjel.
0: Oh, Ibu Wiga. Apa kabar Ibu Wiga?
2: Betul. Kabar baik.
0: Ibu Wiga ya, sombong ya. Baru masuk.
2: Sombong kerupuk.
0: Sombong kerupuk. Sombong kenapa gitu?
2: Iya, kerupuk kan kecil digoreng jadi besar.
0: Oh begitu. Oke. Ibu
2: iya.
0: Wiga, lagunya apa meminta?
2: Lagunya KKE.
0: KKE. Siap kita putar. Siap. Ibu Wiga
2: okay,
0: silakan
2: coba.
0: Mau kirim untuk siapa?
2: Iya, buat Kak Ance sehat-sehat selalu ya.
0: Paling sehat. Kita tahu orang bilang
2: harus
0: paling sehat
2: dong.
0: Ketawa.
2: Harus dong paling sehat.
0: Jadi mau kita kurang
2: salamnya.
0: Sehat gitu.
2: Enggak, jangan. Harus sehat, harus.
0: Amin. Oke, Bu Iga, Ibu Giga silakan. Waduh. Jadi salah kayaknya, jadi salting Ibu Iga.
2: Jadi salting ya. Oh, enggak apa-apa. Salting sedikit-sedikit enggak apa-apa.
0: Gitu ya.
2: Iya. Asal jangan banyak-banyak ya. Oke, salamnya buat Kak Anjo, sehat. Semangat selalu.
0: Terima
2: terus.
0: Kasih.
2: Terus buat salamnya buat yang tadi sudah bergabung, selamat malam. Ada Pak Junaidi, terima kasih Pak Pak Junaidi, saya dengar loh. Terus ada yang di Sumba tuh, yang di NTT, Bang Krispati, selamat malam. Terus ada Bunda Els, ada Kak Rere, Kak Fabi, Bang Fabio, Bang Deden, Bang Wil, Bang Fader. Ada Bang Pak Bapak Marcel ya. Terus yang di Saparua ada Mama Bace, ada Mas Tok, Bang Tony.
0: Bukan Bang Toib kan?
2: Vin. Oh, bukan Bang Toib. Bang Toib nanti kalau hampir lebaran. Sekarang lagi menabung dulu Bang Toib.
0: Ah gitu. Oke.
2: Buat sang lebaran pulang katanya. Terus buat Bang Vince, buat siapa lagi ya?
0: Siapa
2: aduh
0: ya?
2: Pak, siapa ya? Itu komandannya Kayu Putih.
0: Itu tadi baru Ibu In. Pendengar
2: Bu
0: setia
2: In.
0: Lama, tapi belum pernah masuk, baru masuk sekali. Tapi biasa tuh Ibu In jaga dengar tuh.
2: Oh iya, selamat malam Bu In ya, Bu In.
0: Iya, Ibu In di Kayu 3.
2: Di Kayu Tiga, Bu In di Kayu Tiga. Selamat malam, salam kenal ya, selamat istirahat. Salam kenal dari jauh sekali.
0: Dari jauh tapi
2: Tapi
0: pakai banget ya.
2: pakai sekali. Terus buat yang di yang tadi Bu In di Kayu Manis. Terus
0: Kayu
2: yang itu
0: tiga
2: loh.
0: bukan kayu manis.
2: Oh, di Kayu Tiga.
0: Kalau kayu manis banyak di pasar.
2: Saya ingetnya yang manis-manis.
0: Iya kan kita orang Ambon manis-manis kan, hitam manis.
2: Iya dong. Nah, Ambon manis ya.
0: Iya.
2: Terus yang di Namleya itu loh.
0: Oh, Dewa.
2: Iya,
0: Itu pahit
2: Dewa
0: dia, kalau dia
2: Hujan.
0: pahit.
2: Betul, pahit, pahit, pahit getir.
0: Pahit
2: Pahit
0: ya,
2: pakai
0: bukan
2: sekali
0: kecut ya.
2: lagi. Bukan, kalau kecut tuh belum mandi.
0: Bukan BTM bilang ya. Lanjut Ibu
2: Ya,
0: Wiga.
2: Dewa Hujan tidak ada hujan. Jadinya pahit. Terus apa lagi ya? Bunda Popi. Selamat malam, Bunda Marni. Terus siapa lagi Kak Anjel? Kakak Ances, Kakak Eci, Kakak Lina di Rumah Tiga. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa? Udah itu dulu ya mungkin
2: Siapa?
0: ya.
2: Iya, itu dulu ya. Nanti kalau itu biar disambung yang belakang ikutan.
0: Oke.
2: Oke, buat Kak Anjel tak tunggu lagunya.
0: Nanti tak putar
2: Terima
0: lagunya.
2: kasih. Pusing ntar kalau diputer-puter.
0: Di play.
2: Oh ya, kalau di play mau, kalau diputer ndak mau pusing
0: Kalau
2: saya.
0: gitu dipermainkan lah.
2: Aduh, jangan, jangan, jangan dipermainkan. Betapa teganya dipermainkan.
0: Oke deh kalau
2: Oke
0: gitu.
2: ya.
0: Oke.
2: Buat semuanya ya. Buat Kak Ance, terima kasih.
0: Oke,
2: Dadah.
0: dadu kembali. Oke, Pak Saudara tadi Ibu Wiga ya. Oke, dan di belakang Ibu Wiga 0911-3111544. Beta masih buka ya, masih satu penelpon lagi sebelum nanti beta putar donci nih. Bisa minta donci ya, penelpon ketiga kita. Silakan yang mau bergabung, penelpon ketiga kita mana nih? Tadi sudah masuk tapi terputus ya. Oke, silakan di 0911-3111544. Apa kabar lo untuk yang ada di mana nih? Coba ketong angkat yang ini nih. Penelpon ketiga kita. Halo, selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terputus ya. Boleh dicoba kembali di 0911-3111. Kita kayaknya tahu tuh tadi yang telepon tadi kayaknya Dewa tuh. Oke, boleh dicoba kembali ya di 0911-3111544 sebelum ketemu putar donci. Kita masih menunggu bersaudara saat ini di jalur teleponnya kita 0911-3111544. Kalau memang belum juga kayaknya kita putar donci loh apa ya? Kita putar donci dulu, donci pertama kita tadi siapa ya? Oh, tadi yang penelpon pertama kita, sorry, ada Ibu In ya dengan lagu tadi minta dari punyanya Helen. Oke, kata dengarkan ada dua donci yang minta mau kasih nanti habis dua donci ini atau masuk di sesi terakhir kita, oke? Tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara 0911 311 5444. Kembali beta buka, yang mau bergabung silakan. Ini sesi terakhir kita ya, karena waktu kita sudah 42 menit dari pukul 22. Jadi perjalanan kita masih tertinggal 17 menit ke depan. Silakan yang mau bergabung boleh ya di 0911 311 5444. Silakan yang mau bergabung di sini. Kita masih nembak saudara mungkin 3 penelpon terakhir kita. Bisa ya. Ataupun 2, tergantung nih. Bicaranya

0: Itu Kantara Bang,
1: Oh,
0: sangat
1: Kentara ya.
0: sangat
1: Oke,
0: kuat
1: tapi Ban
0: ya.
1: Nasrun kurang kuat tadi.
0: Ah, masa sih? Sudah di los tadi ini volume tadi ini suara ini.
1: Bang Nasrun, apa kabar di sana?
0: Ya
1: Baik-baik?
0: Alhamdulillah baik Bang, sama kita baik-baik selalu sehat walafiat.
1: Amin, amin. Oke, Bang Nasrun, mau lagu apa nih?
0: Lagunya apa ya?
1: Apa tuh?
0: Tidak tahu lagi lagu ini. Lagu apa saya pilih saya bayar lagu Ambonnya.
1: Lagu Ambon ya, nanti kita cari ya.
0: Oke deh ya.
1: Oke,
0: Atau
1: silahkan
0: teman-teman
1: Bang
0: baliknya
1: Nasrun
0: ada
1: mau
0: sabar.
1: kirim untuk siapa dulu nih?
0: Ya, teman-teman baliknya ada sabar tugas. Saya selalu ya selalu kalau ke rumah. Semua kru nyari Ambon ya bas tugas malam ya selalu. Semua istirahat. Ya, sama saya selang kompak semuanya lah. Tanpa kecuali kompak selalu. Terima kasih. Selamat malam.
1: Malam Bang Nasrun, terima kasih sekali. Oke, Bang Nasrun itu pendengar setia kita di Sulawesi sana. Dan boleh ya di belakang Pak Nasrun ada dua penelpon lagi sebelum nanti beta putar doa, sebelum nanti beta tutup. Ya silakan ya. Silakan di 0911311544. Masih menunggu Pak Sudara sampai nanti ketong ada di pukul 22. Lebih tepatnya di pukul 22 menit yang ke-50 mungkin. Oke, silakan ya yang bergabung di 0911311544. Dan saat ini yang mau bergabung boleh ya. Pak Nasrun, nanti kita kasih kayaknya satu hati dua lelaki. Waduh. Ini atau kita kasih percuma ya dari Fresley dan juga Mita Talahatu. Oke, kalau memang belum ada lagi Pak Sudera, kayaknya kita putar runci dulu. Nanti baru kita balik kembali. Oke.

Rompat FM Basudera, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudera. 55 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Timur, satu donji terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di program Atawana Perampat. Terima kasih sekali untuk Basudera yang sudah dari tadi bergabung, untuk ibu-ibu yang ada di Manado yang tadi sudah masuk, mudah-mudahan dalam suasana paling baik. Terus yang ada juga di Wonosobo, ada Ibu Wiga, mudah-mudahan dalam suasana paling baik juga. Pak Nasrun di Sulawesi, apa kabar Pak Nasrun? Dan semuanya ya, pendengar Matawana Pro 4, terima kasih sekali. Satu donci menutup perjumpaan kita, ada satu hati dua lelaki. Waduh, repot ya kalau satu hati dua lelaki.

Pro 4 FM, Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, apa kabar di malam hari ini? Mudah-mudahan dalam suasana kau yang paling baik. Dan Basudara menemani Basudara di satu jam ke depan. Kita akan hiasi dengan lagu-lagu Maluku ya, kenangan teman di Basudara, sampai nanti ketong ada di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya, tetap di Pro 4 FM. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur Basudara saat ini ya. Selamat malam untuk semuanya, jangan kemana-mana, tetap di 90,1. Ada sambilan taung yang bertemu kasih dari Enakoven.

0: Cerita Palung pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari kegemarannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahir dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Mbak Sudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang Mbak inginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Programa 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Betapa hari-hari katong jalani, terkadang berbagai persoalan dan masalah yang katong hadapi membuat seseorang menjadi bosan dan hampir putus asa. Tapi kalau dijalani dengan sabar dan lebih melihat apa yang terjadi di kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur dan yakinlah sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju suatu kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

Dia minta call dong. Perumpat FM, Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara meniti yang ke-42 dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan Basudara, kita tersisa 15 menit ke depan ya, betapa dengan Basudara saat ini. Selamat malam.

Perkembangan era milenial sekarang ini membuat sifat dan sikap kita mulai berubah. Kadang kita tidak lagi berbicara dengan baik, tidak lagi bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak lagi menghargai dan mendengarkan nasihat orang tua. Kita sering mengabaikan orang lain yang sedang bersama kita dan mulai jarang mengucapkan kata maaf ketika kita bersalah. Serta banyak lagi sifat dan sikap luhur kita telah berubah. Apakah sifat dan sikap hidup saat ini bisa menjadikan kita orang yang sukses? Semua orang ingin menjadi sukses. Akan tetapi, ada ribuan alasan membuat kita susah menjadi orang yang sukses. Sifat dan sikap menjadi salah satu alasan sederhananya. Jika kita susah mengubah nasib kita, maka belajarlah mengubah sikap kita dari sekarang, karena sikap kita mampu mengubah segalanya.

bersaudara gandong dengan terdengarnya irama doncini, maka selesai sudah tugas kita teman di bersaudara di sepanjang hari ini, tepatnya hari Jumat 4 September tahun 2026. Katong bapisa ding harapan bakuda pelai di esokan bersiang di jam 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam bersaudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa Ampa.

Setiap hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan par Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Bersaudara yang diberkati Tuhan, di tengah kesibukan, pergumulan, bahkan saat hati rasa lelah, ingatang bahwa katong seimparna bajalang sendiri. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Jadi bersaudara, apapun yang sedang katong hadapi hari ini, percayalah, Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari, isi hari ini dengan hati yang penuh syukur, mengampuni sesama, dan terus menebarkan kasih parsa-pasa yang katong jumpai. Sebab melalui hidup yang penuh kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati katong pun langkah hari ini, tetap semangat, tetap percaya, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang.

Alamku indah, alamku sejuk, berpacu terus dalam hari-hari yang membawakan sesuatu hal yang bernilai dalam hidupmu. Karena bila hidup yang paling sempurna adalah hidup menurut aturan-aturan atau nilai yang sudah diwariskan sejak dahulu kala. Jangan tinggalkan, tapi selamatkan apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan ketika Katong akan berperang di pantai, ketika Katong akan bertempur di tanah pendaratan, ketika Katong bertempur di padang-padang dan di jalanan, ketika bertempur di perbukitan, tidak ada kata menyerah. Pikirkanlah tentang semua hal dalam hidupmu.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahasa saudara katong masih di Prompat RRI Ambon di pagi hari ini, di hari Sabtu, di mana weekend ya. Dan semoga berbahasa saudara semua yang sudah bangun mendengarkan Prompat di pagi hari ini tetap semangat menjalankan aktivitas masing-masing. Kemudian ada beberapa informasi juga yang akan beta hadirkan. Ini mengenai kesehatan ya, Cila. Gaya hidup sehat, pola hidup sehat yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ini menyangkut dengan jantung ya, pendengar ya. Menjaga kesehatan jantung memang perlu dilakukan sejak usia muda dengan menerapkan gaya hidup sehat. Nah, sejumlah faktor resiko seperti gula, kemudian darah tinggi, kolesterol, kurang aktivitas fisik, kemudian obesitas dan hipertensi memang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah, hal tersebut juga disampaikan dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Siloam Ambon, Dr. Setiawan Winarso, SPJP, saat talk show spesial RRI Face yang digelar di halaman RRI Ambon pada Rabu 2 September 2026 lalu. Nah, menurut beliau, berbagai faktor risiko tersebut itu memang sangat berkaitan dengan gaya hidup yang tidak sehat. Nah, karena itu upaya menjaga kesehatan jantung dapat dimulai dengan memperbaiki pola tidur, mengatur asupan makanan, serta meningkatkan aktivitas fisik. Ia mengingatkan pentingnya mencukupi waktu tidur, khususnya pada malam hari nih. Nah, orang dewasa itu kan dianjurkan mendapatkan tidur yang cukup ya, sekitar 8 jam setiap malamnya, agar tubuh memiliki waktu untuk beristirahat dengan menjalankan proses pemulihan secara optimal. Nah, selain tidur, pendengar, pola makan juga menjadi bagian penting nih dalam menjaga kesehatan jantung. Nah, dokter Setiawan tuh menghimbau masyarakat, terutama anak muda, untuk membatasi konsumsi makanan cepat saji atau junk food, yang apabila dikonsumsi secara berlebihan itu dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Nah, aktivitas fisik juga perlu dilakukan nih, pendengar, secara rutin ya. Beliau juga menyarankan masyarakat melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang secara rutin dengan durasi sekitar 100 hingga 150 menit dalam satu minggu. Jadi bukan 100 sampai 150 menit dalam sehari ya. Seminggu, jadi boleh dibagi-bagi aja tuh. Seminggu kira-kira sehari kita beraktivitas atau kita bergerak, aktivitas fisik itu berapa menit ya? Mungkin sekitar 30 atau 25 menit lah ya. Seminggu ya, setiap harinya. Jadi 25 menit aja, 25 menit sampai 30 menit seminggu itu kayaknya udah minimal ya. Minimal itu minimal. Jadi jangan dimasukin ke apa namanya, maksimal ya. Jadi ya minimal kita bergerak lah sehari itu 30 menit kayak untuk aktivitas fisiknya, supaya menjaga kesehatan juga. Dan menurut beliau juga, ini menjaga kesehatan jantung tidak harus dilakukan aktivitas yang berat ya. Kebiasaan sederhana yang secara rutin juga seperti berjalan kaki, kemudian berolahraga, dan mengurangi gaya hidup sedentari, nah, dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran tubuh. Nah, yang terakhir, pendengar, Dr. Setiawan juga menekankan pencegahan penyakit jantung sebaiknya dilakukan sejak dini, bukan menunggu munculnya keluhan atau penyakit. Nah, dengan memperbaiki pola tidur, menjaga asupan makanan, dan rutin beraktivitas, masyarakat dapat membantu menekan berbagai faktor risiko penyakit jantung. Nah, informasi mengenai kesehatan juga masih akan kita hadirkan pastinya ya, supaya kita sama-sama sehat di pagi hari ini dan seterusnya. Jadi tetap stay tune mendengar di Promot FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Saudara, Bank Rakyat Indonesia Unit Batu Merah intens menunjukkan semangat dan antusiasme menyambut nasabah dalam rangka peringatan Hari Pelanggan Nasional. Dengan penuh keramahan, para pekerja BRI memberikan sambutan hangat, apresiasi, serta pelayanan terbaik kepada nasabah yang datang. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen BRI Unit Batu Merah untuk terus mengutamakan kepuasan nasabah dan memberikan pengalaman layanan yang prima. Peringatan ini bermula dari penetapan pemerintah melalui keputusan Presiden RI nomor 48 tahun 2003 yang menekankan bahwa pelanggan adalah mitra utama sekaligus ujung tombak keberlangsungan setiap kegiatan ekonomi. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, pelaku usaha di Maluku menyadari bahwa kepuasan pelanggan bukan sekedar formalitas, melainkan kunci keberlangsungan bisnis jangka panjang. Dan berbagai kegiatan seperti pemberian pelayanan prima, program apresiasi pelanggan, hingga dialog interaktif digelar untuk mendengarkan aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon menegaskan pentingnya langkah konkret dan penanganan lintas sektor untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang kian marak. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon Budi Wane Wailuhu mengatakan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan pemuda dan pelajar merupakan ancaman serius bagi masa depan daerah. Oleh karena itu, edukasi pencegahan di lingkungan sekolah harus diperkuat sejak dini. Menurutnya, meskipun mereka yang ditahan adalah para siswa tingkat SMA yang kewenangannya berada di bawah pemerintah provinsi, namun pemerintah Kota Ambon dan aparat lokal tidak boleh lepas tangan. Politisi Nasdem itu juga meminta Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk dapat memperkuat edukasi dini terkait bahaya narkoba di lingkungan sekolah. Pembentukan mental dan moral siswa dinilai perlu menjadi prioritas utama mengingat sebagian besar siswa dan anak waktu mereka dihabiskan di area sekolah. Di samping itu, isu keamanan Budi turut menyoroti tentang mentalitas Gen Z di era digital. Ia mengingatkan bahwa tanpa pembentukan karakter yang kuat sejak dini, potensi bonus demografi pada 2035 tidak akan tercapai maksimal.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahwa saudara, kebiasaan begadang yang banyak dilakukan anak muda, khususnya generasi Z ya atau Gen Z, ternyata dapat berdampak buruk terhadap kesehatan jantung. Nah, kebiasaan tidur larut malam membuat tubuh kehilangan waktu istirahat yang seharusnya dibutuhkan jantung untuk bekerja lebih rileks. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Siloam Ambon, Dr. Setiawan Winarso, SPJP, dalam talk show spesial RRI Fest yang digelar di halaman RRI Ambon pada Rabu 2 September 2026. Menurut Setiawan, manusia membutuhkan waktu tidur yang ideal sekitar 8 jam setiap malam. Tidur pada malam hari juga penting karena tubuh memiliki ritme sirkadian yang mengatur berbagai fungsi biologis termasuk waktu tubuh beristirahat dan beraktivitas. Ia menjelaskan jika seseorang ketika ia tidur di malam hari, kerja jantung seharusnya menjadi lebih ringan atau berada dalam kondisi yang lebih rileks. Namun kondisi tersebut tidak terjadi ketika seorang memilih begadang. Nah, karena itu generasi muda diimbau mulai memperhatikan pola hidup sejak dini dengan mencukupi waktu tidur, menjaga pola makan, rutin beraktivitas fisik, serta mengurangi kebiasaan yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan jantung. Talk show spesial RRI Fest tersebut menjadi ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya anak muda, untuk lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan jantung melalui perubahan kebiasaan sehari-hari.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Kota Ambon, Rofik Akbar Afifuddin kembali menyerap aspirasi konstituen dalam agenda reses masa sidang 3 tahun 2026 di kawasan Air Salobar pada Kamis 3 September 2026. Dalam tatap muka yang dihadiri ratusan warga tersebut, Rofik menegaskan komitmen politiknya untuk memprioritaskan peningkatan kualitas kawasan pemukiman melalui usulan pokok pikiran atau POKIR DPRD. Sebagai putra daerah yang tumbuh dan besar di Air Salobar, Rofik menyampaikan bahwa memajukan tanah kelahirannya termasuk pengembangan fasilitas pendidikan Madrasah Ibtidaiyah atau MI adalah tanggung jawab moral politik yang konsisten ia jalankan selama dua periode di Parlemen Karang Panjang. Selain fasilitas publik, Rofik turut menanggapi langsung berbagai keluhan warga mulai dari kebutuhan sarana hajatan, gedung aula, kapasitas tempat pemakaman umum hingga perbaikan rumah ibadah. Menanggapi laporan warga terkait plafon masjid yang rusak dan berpotensi ambruk, Sekretaris DPW P3 Maluku itu memastikan penanganan akan dilakukan secepatnya. Menanggapi fenomena tersebut, Rofik mengkritik metode indikator penentuan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik dan menurutnya indikator badan bansos di tingkat nasional perlu dievaluasi agar lebih objektif.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.